akibat listrik padam tanpa pemberitahuan. Menanggapi kondisi tersebut, Komisi C DPRD Jember meminta untuk PLN lebih aktif memberikan informasi kepada pelanggan sebelum memadamkan dilakukan. Anggota Komisi C DPRD Jember Agung Budiman mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari PLN, pemadaman yang terjadi saat ini merupakan bagian dari program penguatan sistem kelistrikan di wilayah Jawa Bali, di mana langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi gangguan yang lebih besar sekaligus meningkatkan kendala pasokan listrik di masa mendatang. Menurut Agung, pekerjaan tersebut merupakan program dari pusat, sehingga tidak hanya terjadi di Jember saja. Pemadaman juga dilakukan bergiliran di sejumlah wilayah yang terdampak pekerjaan perbaikan jaringan. Jadi pemadaman ini untuk meminimalisir penggunaan dan gangguan yang lebih parah, seperti ada di Pulau Sumatera. Pemadaman listrik ini memang untuk penguatan sistem kelistrikan wilayah Jawa dan Bali, dan pemadamannya dilakukan secara bergilir. Meski memahami alasan dibalik pemadaman tersebut, Agung mengakui dampaknya cukup dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM yang aktivitas usahanya sangat bergantung pada pasokan listrik. Kondisi itu yang dinilai bisa diminimalkan jika masyarakat memperoleh informasi lebih awal. Karena itu DPRD meminta PLN untuk meningkatkan koordinasi agar jadwal pemadaman bisa segera disampaikan kepada pelanggan. Dengan adanya pemberitahuan, masyarakat dapat mengantisipasi berbagai kebutuhan sehari-hari maupun aktivitas usaha. Sehingga pihaknya meminta kepada PLN sebelum adanya pemadaman nantinya agar pihak PLN memberikan pemberitahuan kepada masyarakat biar masyarakat bisa antisipasi. Ia pun juga memahami bahwa PLN di tingkat daerah juga menghadapi keterbatasan karena kebijakan perbaikan jaringan berasal dari pusat. Namun, komunikasi kepada pelanggan tetap harus menjadi perhatian utama agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sehingga pihak untuk WLP Jember ya, selanjutnya tetap berkoordinasi dengan pusat, dan di sini masyarakat juga bisa untuk mengantisipasi lebih awal. Jadi kalau ada informasi pemadaman bergilir, dipastikan ada informasi lebih lanjut gitu ya, biar masyarakat itu nggak resah dan tiba-tiba pemadaman dengan durasi yang cukup lama, apalagi yang bekerja atau punya usaha. Nah itu bisa berdampak banget Sobat K, kalau tiba-tiba ada informasi pemadaman itu kan minimal sudah ada persiapan gitu ya yang dilakukan sejak awal.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: me to. Satu single dari Martin Garrix and Troy Sivan baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini, dan nampaknya kondisi traffic di hari Jumat lumayan agak padat nih Sobat K. Ini sudah mulai memadati di beberapa ruas jalan, terutama di lingkar kampus, dan terlihat di Jalan Danau Toba juga lumayan ramai. Hari Jumat pun masih tetap untuk semangat ya Sobat K, menjelang weekend, besok udah hari Sabtu aja, pasti yang lagi libur untuk menyiapkan waktu hangoutnya bareng temen atau keluarga ya Sobat K, atau bareng pasangan. Ini udah mulai ngelis gak sih tempat-tempat yang mau didatangi besok, atau justru besok masih belum libur juga? Hari Minggu biasanya ya Sobat K liburnya, jadi besok ada beberapa yang masih kerja. Semangat selalu Sobat K, nanti ku temenin, karena Raffiana juga gak libur Sobat K. Nanti ditemenin di hari Sabtu dan Minggu untuk kamu yang melakukan aktivitasnya, tenang aja. Jadi sambil dengerin 102,9 kamu gak akan kesepian Sobat K. Nah di pagi hari ini juga ada Sobat Imawati yang bergabung melalui saluran WhatsApp K Radio. Ini seperti biasa ya Sobat Imawati sedang share informasi dan juga kegiatannya di pagi hari ini. Ini berkaitan dengan distribusi menu makan bergizi gratis dari SPPG Jember Puger Kulon. Jember Puger dari Puger Kulon. Nah dari menu-menunya ini juga disampaikan oleh Sobat Imawati bahwa per tanggal 12 Juni ya, hari Jumat hari ini, ada menu-menu yang telah di-share, yaitu ada roti bun, kemudian tahu pop, ada jeruk, timun tomat, kemudian ada gyoza goreng, saus tomat, mayones, dan selada. Wah enak banget ya, menu-menunya tuh benar-benar enak gitu. Dan juga di sana telah disampaikan ada nilai gizinya, kemudian juga list alergi-alergi yang kemungkinan di mungkin kalau ada alergi di dalam makanan itu ya, itu juga telah diinformasikan dengan lengkap. Mungkin alergi ayam atau alergi kacang, nah ini juga telah disampaikan. Kemudian juga dari Sobat Imawati juga share foto ya menunya di pagi hari ini, memang nampak sangat lezat sekali. Lancar selalu ya untuk Sobat Imawati, semoga lancar untuk segala aktivitasnya, dan untuk pendistribusian program makan bergizi gratis ini juga semoga diperlancar. Dan tentu saja untuk kamu yang mau bergabung di saluran WhatsApp K Radio masih boleh banget ya. Silakan sobat yang mau kirim bagaimana aktivitas kamu, atau share aja kegiatan kamu, atau ada informasi-informasi penting lainnya di 0811-378-1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi dengan saya Okinila. Sebuah lahan kosong di Jalan Ikan Arwana lingkungan Wonosari, Kelurahan Kertosari, Banyuwangi hangus dilahap si jago merah pada Rabu 10 Juni 2026. Kebakaran ini diduga kuat dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah yang ditinggalkan begitu saja. Menurut data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Banyuwangi, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Kerugian material dinyatakan nihil karena objek yang terbakar murni berupa rumput ilalang di lahan kosong. Pihak Damkarmat menduga angin kencang di lokasi mempercepat perambatan api yang awalnya bersumber dari bakaran sampah di sekitar tempat kejadian.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Maraknya penggunaan produk kecantikan atau skincare ilegal yang berdampak fatal pada kulit mendorong DPRD Kabupaten Situbondo memperkuat sinergi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Sinergi diperkuat melalui kunjungan kerja Komisi 4 DPRD Situbondo ke BPOM Jember sekaligus menambah wawasan untuk mengetahui keamanan berbagai produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat khususnya produk kecantikan. Sebagai mitra Dinas Kesehatan, Komisi 4 DPRD punya tanggung jawab untuk memastikan berbagai produk makanan, minuman, obat-obatan maupun lainnya yang beredar aman dikonsumsi dan aman digunakan masyarakat.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. DPRD Kota Batu melalui panitia khusus mengusulkan pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pemisahan urusan kepemudaan dan olahraga dari Dinas Pendidikan. Langkah ini dinilai penting agar pembangunan desa dan pembinaan olahraga di Kota Batu dapat berjalan lebih fokus dan optimal. Wakil Ketua Pansus DPRD Kota Batu Hamim Tohari mengatakan usulan tersebut muncul dari aspirasi berbagai pihak termasuk Asosiasi Pemerintah Desa atau APEL. Sementara itu, keberadaan Dinas PMD akan memperkuat pendampingan, pemberdayaan, dan percepatan pembangunan desa. DPRD menilai sektor kepemudaan dan olahraga perlu ditangani oleh perangkat daerah tersendiri agar pembinaan atlet dan pengembangan olahraga masyarakat dapat dilakukan secara lebih maksimal. Pembahasan usulan tersebut masih terus dikaji bersama perangkat daerah dan para pemangku kepentingan terkait.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, rekaman video yang memperlihatkan rombongan yang diduga pengemis diangkut menggunakan mobil jenis Elf ke kawasan wisata Rowo Jombor, Klaten. Sejumlah penumpang diduga kuat merupakan jaringan pengemis yang sengaja didatangkan ke titik-titik keramaian wisata. Hal ini memicu kekhawatiran terkait kenyamanan dan citra destinasi wisata unggulan di Kabupaten Klaten. Merespons fenomena ini, personel Satpol PP dan Damkar Klaten dipimpin bidang penegakan peraturan daerah melakukan operasi penyisiran dimulai pagi hari.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Rizwan Fadilah, RN Boys, dan Mahalini seketika baru saja diputarkan ya di pagi hari ini Sobat K. Dan tentu saja masih di K Perspektif dan kita akan geser ke informasi selanjutnya. Terkait dengan pemadaman ya, kemarin juga telah disampaikan oleh Komisi C bahwa untuk pemadaman yang terjadi belakangan ini di wilayah Kabupaten Jember, harapannya dari PLN untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu agar masyarakat ini tidak tiba-tiba kaget gitu ya, apalagi kalau yang udah punya usaha gitu yang berkaitan dengan listrik dan bersinggungan erat dengan listrik ini, biar lebih antisipasi lebih awal untuk bisa siap-siap gitu kalau ada pemadaman. Jadi kalau mendadak kemudian juga durasinya lumayan panjang, apalagi luas banget ya, beberapa hari ini Sobat K pemadaman bergilir di Jawa maupun Bali termasuk di Kabupaten Jember yang terdampak. Nah, terkait dengan hal itu Sobat K, dari pihak PLN ini juga memberikan tanggapannya. Gelombang pemadaman listrik bergilir secara serentak beberapa hari terakhir membuat warga harus gigit jari. Karena di tengah kegelapan, insiden ini bukan saja memantik protes, tapi juga kerugian ekonomi. Berbagai rumor liar menyeruak di media sosial, mulai dari menipisnya stok batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap hingga dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kini telah menembus angka Rp18.000. Dari seorang warga di Kaliwates yaitu Ahmad, dia mengatakan bahwa kalau beli token listrik ini kan pakai uang dan tidak boleh utang. Nah, kalau habis diisi dan seterusnya. Tapi yang paling rugi ya listrik pasca bayar yang tetap membayar abonemen. Di mana pemadaman seperti ini yang dirugikan jelas masyarakat. Kekesalan publik ini bukan tanpa alasan ya Sobat K. Jika pelanggan terlambat membayar tagihan atau kehabisan token, maka listrik bukan saja mati tapi siap-siap meteran dicabut bagi pelanggan pasca bayar. Bahkan ramai di media sosial, masyarakat mempertanyakan apakah PLN berani untuk memberikan kompensasi atas kerugian material ini. Dari manajer PLN UP3 Jember, Sandy Rudianto juga mengungkapkan bahwa pemadaman ini buntut sedang adanya penguatan jaringan kelistrikan, khususnya di Pulau Jawa. Untuk wilayah Jember, ia mengklaim sebenarnya memiliki pasokan daya yang lebih dari cukup. Untuk Jember, kebutuhannya sekitar 500 MW. Nah, kemampuannya di 1.200 MW. Sandy juga menyebut bahwa pemadaman ini terjadi karena sistem kelistrikan di Pulau Jawa sudah saling terinkoneksi, sehingga beban listrik terbagi rata dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Terkait dengan rumor batubara menipis dan pelemahan rupiah, Sandy enggan berkomentar banyak. Mengenai tuntutan relaksasi atau kompensasi bagi warga terdampak, Sandy mengakui masih belum ada keputusan dari internal PLN. Jadi untuk kompensasi dan lain-lain ini masih belum ada pembahasan ya Sobat K. Tapi harusnya yang sudah dikonsumsi itu memang harus dibayar. Dan ia pun menyampaikan permohonan maaf dan meminta masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus untuk memanfaatkan call center 123 atau aplikasi PLN Mobile. Jadi dari pihak PLN, UP3 Jember memohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Dan ini memang semata-mata karena lebih menguatkan lagi kondisi kelistrikan khususnya di Jawa. Jadi sesegera mungkin pihaknya dan PLN akan segera selesaikan. Jadi kalau pelanggan butuh pengaduan, pihaknya akan siap.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Pemirsa, puluhan ribu penggemar sepak bola mendatangi Stadion Kota Meksiko untuk menyaksikan laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara Meksiko versus Afrika Selatan. Pemirsa, rekaman video menunjukkan penggemar dari berbagai negara berkumpul di luar stadion bersejarah menjelang kick-off, mengambil foto dan mengibarkan bendera negara yang mereka dukung. Meskipun ada penutupan jalan, pembatasan akses dan juga operasi keamanan yang diterapkan di sekitar lokasi, para pendukung tetap berjalan kaki di sepanjang rute yang diizinkan untuk memasuki stadion. Sebagai bagian dari operasi keamanan, pihak berwenang menetapkan zona akses terbatas yang luas yang dikenal sebagai last mile yang memaksa ribuan penonton untuk berjalan kaki di bagian terakhir menuju stadion setelah melewati berbagai pos pemeriksaan. Di antara mereka yang hadir adalah penggemar dari berbagai negara bagian Meksiko dan pengunjung asing yang datang untuk menyaksikan dimulainya turnamen. Banyak yang tiba mengenakan jersey tim nasional Meksiko, topeng tradisional dan barang-barang lain yang mengacu pada budaya negara tersebut sambil memanfaatkan waktu menunggu untuk berfoto dan berbagi suasana sebelum pertandingan. Meksiko memulai kampanye Piala Dunia mereka di Grup A melawan Afrika Selatan sebelum menghadapi Korea Selatan pada 18 Juni dan Republik Ceko pada 24 Juni.
2: Compramos los boletos en preventa desde el año pasado, creo, no que es en septiembre. Entonces,
1: sementara itu, pemirsa, Presiden FIFA Gianni Infantino mengklaim tiket Pesta Bola Dunia 2026 sudah laku terjual sebanyak 6 juta tiket. Harga tiket Pesta Bola Dunia 2026 memang naik tinggi dibandingkan edisi sebelumnya pada 2022. Bahkan harga tiket untuk laga final mencapai angka $10,000 atau setara 180 juta rupiah. Sebelumnya harga tiket tertinggi di laga final edisi Qatar mencapai $3,000. Angka ini terbilang wajar karena tingginya permintaan. Pada fase awal penjualan tiket, pecah rekor fantastis hingga 150 juta permintaan tiket secara global dengan 10 juta permohonan masuk setiap harinya. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan bahwa masih ada tiket tambahan, khususnya untuk fase gugur dan babak selanjutnya. Pada kesempatan tersebut, Infantino juga menyebut naiknya harga tiket pada edisi kali ini merupakan penyesuaian harga tiket cabang olahraga yang ada di Amerika Serikat, seperti di National Football League hingga National Basketball League yang berada di bawah kisaran $500 Amerika Serikat.
3: Complaints that were made in some states in the US. Let me say that as well, that we are very relaxed about it, because before starting to sell 6.5 or 7 million tickets, we check what we do with the best lawyers.
1: Dan pemirsa, demikian informasi dalam Headline News. Selamat pagi Indonesia, kembali kami lanjutkan untuk Anda. Good morning.
4: Sound of Knowledge. And it goes.

0: Selamat pagi Sobat K, dan tentu saja untuk yang baru gabung di saluran WhatsApp K Radio. Tadi ada beberapa Sobat K yang menyapa. Tadi ada Sobat Imawati dan Sobat Krisno yang pagi hari ini sedang bergabung di saluran WhatsApp K Radio. Dan juga untuk kamu yang baru aja gabung di 102,9, masih di K Perspektif ya, barengan dengan Raffiana nanti sampai jam 12 siang. Dan untuk satu informasi yang satu ini Sobat K, terkait dengan informasi dari Kabupaten Jember ya, di mana Bupati Jember Mamat Fawaid terang-terangan mengaku menjagokan timnas Belanda pada ajang Piala Dunia yang mulai bergulir pada Jumat mendatang. Menurut Gus Fawaid, pilihannya kepada negara berjuluk negeri kincir angin didasari kedekatan emosional antara Indonesia dan Belanda dalam dunia sepak bola. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News. Bupati Jember Muhammad Fawaid terang-terangan mengaku menjagokan timnas Belanda pada ajang Piala Dunia yang mulai bergulir Jumat mendatang. Menurut pria yang akrab disapa Gus Fawaid itu, pilihannya kepada negara berjuluk negeri kincir angin didasari kedekatan emosional antara Indonesia dan Belanda dalam dunia sepak bola. Gus Fawaid, Kamis 11 Juni 2026, mengatakan, saat ini banyak pemain timnas Indonesia yang memiliki darah keturunan Belanda. Sebaliknya, sejumlah pemain Belanda juga memiliki garis keturunan Indonesia. Kondisi tersebut membuat hubungan sepak bola kedua negara terasa semakin dekat. Karena Indonesia belum dapat tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia itu, dirinya berharap Belanda mampu melangkah jauh hingga meraih gelar juara. Menurutnya, paling tidak, negara yang memiliki sejarah panjang dengan Indonesia dapat mengharumkan nama di panggung dunia. Untuk memeriahkan perhelatan tersebut, pemerintah Kabupaten Jember juga menyiapkan agenda nonton bareng atau nobar gratis bagi masyarakat di alun-alun Jember. Warga pecinta sepak bola diajak datang bersama keluarga dan kerabat untuk menikmati pertandingan dalam suasana kebersamaan serta semangat sportivitas. Melalui kegiatan ini, Pemkab Jember berharap euforia Piala Dunia dapat dirasakan seluruh masyarakat, sekaligus menjadi sarana mempererat kebersamaan warga dalam mendukung olahraga sepak bola.
2: Yang

0: Nikkei Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Kementerian Keuangan kembali menggandeng perguruan tinggi untuk memperkuat kapasitas badan usaha milik desa atau BUMDes. Program yang telah berjalan selama 3 tahun ini bertujuan untuk membantu BUMDes mengembangkan usaha sekaligus memperbaiki tata kelola keuangan mereka. Anggota Tim Dana Desa Kementerian Keuangan, Yadi Hadian, saat berada di Jember pada Kamis 11 Juni kemarin menjelaskan, keterbatasan sumber daya di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan membuat Kemenku tidak bisa melakukan pendampingan langsung ke seluruh desa. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News. Kementerian Keuangan kembali menggandeng perguruan tinggi untuk memperkuat kapasitas badan usaha milik desa atau BUMDes. Program yang telah berjalan selama 3 tahun ini bertujuan membantu BUMDes mengembangkan usaha sekaligus memperbaiki tata kelola keuangan mereka. Anggota Tim Dana Desa Kementerian Keuangan, Yadi Hadian, saat berada di Jember, Kamis 11 Juni 2026, menjelaskan keterbatasan sumber daya di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan membuat Kemenkeu tidak bisa melakukan pendampingan langsung ke seluruh desa. Karena itu, Kemenkeu bekerja sama dengan 4 perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Universitas Jember. Sebagai langkah awal, digelar workshop di gedung Insinyur Soekarno, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, yang diikuti 100 peserta, terdiri dari 60 BUMDes dan 40 Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dari Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, dan Pasuruan. Kegiatan ini menjadi ajang pemetaan potensi, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi usaha desa. Dari hasil workshop tersebut, sebanyak 30 BUMDes akan dipilih untuk mendapatkan pendampingan intensif selama 4 bulan. Pendampingan dilakukan oleh tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang akan membantu memperkuat pengelolaan keuangan, administrasi, hingga strategi pemasaran. Yadi menambahkan, pendampingan dilakukan secara rutin setiap bulan dengan dukungan pendanaan dari Kementerian Keuangan. Sementara, untuk KDMP tidak masuk program pendampingan intensif karena telah memiliki pendamping tersendiri dari pemerintah. Melalui program ini, Kementerian Keuangan berharap BUMDes dapat berkembang lebih profesional, mandiri, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa.
3: Kita berusaha masing-masing universitas itu bisa membina BUMDes di wilayah masing-masing. Nah, nanti dari hasil workshop ini, nanti akan dipilih 30 BUMDes yang akan diberikan pendampingan secara intensif selama 4 bulan. Nanti BUMDes yang 30 terpilih itu akan dibantu oleh 3 orang pendamping dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Mereka akan membantu kira-kira apa sih yang bisa dari masing-masing BUMDes itu yang bisa dikembangkan atau juga yang kekurangannya apa itu nanti akan diperbaiki.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Superhero dari The Script baru saja diputarkan ya Sobat K menjelang di jam 9. Seperti biasa, kalau di weekdays, Raffiana gak sendirian karena ditemani bersama dengan Sobat Ayu yang ada di newsroom untuk membagikan informasinya. Tapi terlebih dahulu, kita sapa terlebih dahulu ya Sobat Ayu yang ada di newsroom. Selamat pagi Sobat Ayu.
1: Selamat pagi Sobat Raffi, selamat pagi juga Sobat K.
0: Waduh, tetap semangat ya. Rasanya dengar suara Sobat Ayu kayak membara gitu semangatnya.
1: Aduh.
0: Ini tentu saja ada beberapa informasi yang akan disampaikan ya Sobat Betul. Ayu. Informasi apa aja nih?
1: Yang pertama Sobat K, ada warga rugi akibat mati lampu bergilir. Manajer PLN Jember angkat bicara soal kepastian ganti rugi. Selanjutnya ada jangan sampai kecolongan lagi, DPRD Jember desak PLN lakukan hal krusial ini sebelum matikan aliran listrik para warga.
0: Informasi selengkapnya dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Gelombang pemadaman listrik bergilir secara serentak beberapa hari terakhir membuat warga harus gigit jari. Di tengah kegelapan, insiden bukan saja mematikan protes, tetapi juga kerugian ekonomi. Berbagai rumor liar menyeruak di media sosial, mulai dari menipisnya stok batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap, hingga dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kini telah menembus angka 18.000. Bahkan, ramai di media sosial, masyarakat mempertanyakan apakah PLN berani memberikan kompensasi atas kerugian material ini. Manajer PLN UP3 Jember, Sandy Rudianto, mengungkapkan bahwa pemadaman buntut ini sedang diadanya penguatan jaringan kelistrikan, khususnya di Pulau Jawa. Untuk wilayah Jember sendiri, ia mengklaim sebenarnya memiliki pasokan daya yang lebih dari cukup. Kemarin, Kamis 11 Juni 2026, Sandy menyebut bahwa pemadaman ini terjadi karena sistem kelistrikan di Pulau Jawa sudah saling terinterkoneksi, sehingga beban listrik terbagi rata dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Beralih ke informasi selanjutnya, pemadaman listrik bergulir yang terjadi di sejumlah wilayah Jember belakangan ini menuai beragam keluhan dari masyarakat, mulai dari aktivitas rumah tangga yang terganggu hingga pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat listrik padam tanpa pemberitahuan. Menanggapi kondisi tersebut, Komisi C DPRD Jember meminta PLN lebih aktif memberikan informasi kepada pelanggan sebelum pemadaman dilakukan. Anggota Komisi C DPRD Jember, Agung Budiman, mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari PLN, pemadaman yang terjadi saat ini merupakan bagian dari program penguatan sistem kelistrikan wilayah Jawa sampai Bali. Menurut Agung, pekerjaan tersebut merupakan program dari pusat, sehingga tidak hanya terjadi di Jember saja. Pemadaman juga tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan bergilir di sejumlah wilayah yang terdampak, pekerjakan perbaikan jaringan. Meski memahami alasan dibalik pemadaman tersebut, Agung mengakui dampaknya cukup dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, DPRD meminta PLN meningkatkan koordinasi agar jadwal pemadaman bisa segera disampaikan kepada pelanggan. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Valeri Budianto. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia membantah kabar yang menyebut pemadaman listrik di sejumlah daerah terjadi akibat kelangkaan pasokan batubara. Pemerintah dan PLN menegaskan pasokan batubara untuk pembangkit listrik nasional masih aman. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengaku telah menggelar rapat dengan PLN untuk membahas gangguan sistem kelistrikan. Bahlil menegaskan informasi mengenai kelangkaan batu bara sebagai penyebab pemadaman listrik tidaklah benar. Menurutnya pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional masih tersedia dan sesuai dengan penugasan pemerintah. Gangguan yang terjadi disebut lebih banyak disebabkan oleh kendala teknis pada sejumlah mesin pembangkit yang saat ini sedang dalam proses penanganan.
1: Malam ini juga masih ada rapat sama PLN di kantor untuk membahas masalah ini. Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN. Dan kita akan selesaikan dalam secepatnya. Ya.
0: Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir 1 jam mendatang. Selamat pagi Indonesia. Kami lanjutkan untuk Anda.
2: Editorial Media Indonesia hadir lebih awal. Opini surat kabar terpercaya hadir di pagi hari Anda. K-K-K Radio.

0: City.
1: Satu single dari Face dengan Nina baru saja diputarkan Sobat K di jam 9 pagi ya. Kita awali informasi di jam 9 pagi ini dari Kabupaten Jember, di mana Jember memuncaki pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2026 yang melesat 6,35% melampaui rata-rata nasional dan Jawa Timur, di mana Kabupaten Jember mencatatkan performa ekonomi yang cukup impresif pada awal tahun ini. Dari BPS atau Badan Pusat Statistik Jawa Timur, per Juni 2026 merilis pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB dari Jember pada kuartal 1 2026 year on year meroket hingga 6,35%. Angka ini menempatkan Jember di posisi puncak, mengungguli kabupaten tetangga seperti Banyuwangi, Lumajang, Situbondo, dan Bondowoso. Bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,96% dan nasional sebesar 5,61%. Dari PLH Kepala Diskominfo Jember, Gatot Triyono menyebut bahwa rapor hijau ini jadi bukti keseriusan Pemda membangun efektivitas tata kelola pemerintahan. Dalam banyak kesempatan, Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan catatan positif ini merupakan buah kerja kolektif seluruh jajaran di bawah kabinetnya, termasuk dukungan institusi vertikal dan masyarakat luas. Menurutnya, intervensi anggaran yang fokus pada sektor-sektor produktif, ketahanan pangan, stimulus UMKM, hingga percepatan infrastruktur dan pelayanan publik cukup efektif menstimulus daya beli masyarakat, sekaligus menumbuhkan iklim investasi yang kompetitif. Ia optimis, integrasi antara kebijakan makroekonomi pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan terus menciptakan lompatan besar untuk Jember, termasuk dalam hal pertumbuhan ekonomi dan misi besar pengentasan angka kemiskinan. Jadi, dari Bupati akan memastikan Jember terus on track dan semangat ini terus akan diikhtiarkan ya untuk membangun Jember baru, Jember maju. Dan Jember yang semakin dekat dengan warganya untuk cepat merespon kebutuhan masyarakat serta kokoh dalam nilai gotong royong. Dari rapor peringkat ekonomi Jember untuk wilayah Sekar Kijang, Jember sebesar 6,35%, Banyuwangi 6,14%, Lumajang 5,89%, Situbondo 5,5%, dan Bondowoso 5,42%. Melampaui Jawa Timur 5,96% dan nasional 5,61%. Tren pertumbuhan ekonomi Jember dari year on year tahun 2024 ini terus mengalami peningkatan ya sampai 2026 ini Sobat K, di mana 2026 mencapai titik dari rekor tertinggi sebesar 6,35%.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Good morning.
9: Sound of Knowledge.
10: PT KAI Daerah Operasi atau Daop 9 Jember menutup 11 perlintasan liar di wilayah operasionalnya sepanjang 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko kecelakaan di jalur kereta api, terutama menjelang masa libur sekolah yang diperkirakan meningkatkan mobilitas masyarakat. Dari total 11 perlintasan yang ditutup, 3 berada di Kabupaten Jember, 7 di Kabupaten Banyuwangi, dan 1 lainnya di Kabupaten Probolinggo. Penutupan dilakukan oleh tim teknis KAI dengan memastikan akses yang telah ditutup tidak kembali digunakan oleh masyarakat. Dari Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan, perlintasan liar ini masih menjadi salah satu titik rawan yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan maupun perjalanan kereta api. Menurut Cahyo, upaya penertiban akan terus dilakukan secara bertahap bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Karena masih terdapat sejumlah perlintasan tidak resmi yang menjadi perhatian KAI. Data Daop 9 Jember menunjukkan sepanjang 2026 telah terjadi 3 insiden temperan atau tabrakan antara kereta api dan pengguna jalan di perlintasan sebidang. 2 kejadian terjadi di Kabupaten Probolinggo, yaitu pada petak Jalan Probolinggo Leces dan Grati Bayeman. Sementara 1 kejadian lainnya terjadi di petak Jalan Arjasa Kotok, Kabupaten Jember. Dari 3 insiden tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan yang terjadi di wilayah Jember. Berdasarkan evaluasi KAI, sebagian besar kecelakaan di perlintasan sebidang disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan yang tidak mematuhi rambu-rambu maupun aturan keselamatan saat melintas. Karena itu, KAI mengimbau masyarakat untuk selalu berhenti sejenak dan memastikan kondisi aman sebelum melintasi rel kereta api, baik di perlintasan yang dijaga maupun tidak dijaga. Selain menutup perlintasan liar, Daop 9 Jember juga terus untuk melakukan sosialisasi keselamatan serta pengawasan di lapangan sebagai upaya menekan angka kecelakaan dan menjaga kelancaran perjalanan kereta api.

0: Kembali di K Perspektif barengan dengan Raviana Sobat K. Terkait dengan update untuk kasus korupsi ya yang dilakukan oleh petinggi BGN yaitu Dadan Hindayana CS beberapa waktu yang lalu, dan sekarang ini ada update terbarunya dari Kejaksaan Agung. Tapi dari Kejagung ini juga masih mendalami ya adanya tersangka lain dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, seperti apa informasi selengkapnya dalam Isu Update bersama Sobat Ayu berikut ini.
1: Isu Update 102,9 FM, K Radio, Sound of Knowledge.
2: Kejaksaan Agung atau Kejagung masih mendalami adanya tersangka lain dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG di Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai 2026. Syarif Sulaiman Nahdi, Direktur Penyidik Jampitsus Kejagung mengatakan proses penyidikan masih berada pada tahap awal sehingga pendalaman terus dilakukan pada Kamis 11 Juni 2026. Hingga saat ini, Kejagung telah menetapkan 4 tersangka yang seluruhnya telah ditahan. Mereka adalah Dadan Hindayana, mantan Kepala BGN, 2 mantan Wakil Kepala BGN yakni Ludwig Pusung dan Sony Sanjaya, serta Asep Yusuf Somantri dari pihak swasta. Syarif menegaskan, penyidik akan memproses siapapun yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan alat bukti yang cukup. Ia menambahkan, semua pihak yang mengetahui, melihat atau mengalami langsung peristiwa yang berkaitan dengan kasus tersebut berpotensi dipanggil sebagai saksi. Beralih informasi selanjutnya, Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara memastikan tidak akan melakukan pemutusan hukuman kerja dalam proses perampingan badan usaha milik negara yang tengah dijalankan. Doni Oskaria, Chief Operating Officer Danantara mengatakan, seluruh karyawan akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi. Langkah ini dilakukan seiring upaya penataan BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja korporasi Kamis 11 Juni 2026. Menurut Doni, Danantara saat ini tengah melakukan streamlining atau perampingan jumlah entitas BUMN dari 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200-300 perusahaan. Proses tersebut ditargetkan rampung pada 2026. Ia juga menjelaskan, perampingan dilakukan untuk mengatasi banyaknya perusahaan yang tidak efisien dan mengalami kerugian. Karena itu, ia menegaskan tidak akan ada pengurangan pegawai dalam proses restrukturisasi tersebut. Seluruh karyawan akan dialihkan ke perusahaan hasil penggabungan. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

Inilah hasilnya pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, survei konsumen Bank Indonesia bulan Mei 2026 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat. Hal ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen IKK pada bulan Mei 2026 yang ada di level optimis atau berada di atas angka 100, tepatnya di 120,9. Tetap kuatnya keyakinan konsumen pada bulan Mei 2026 didukung oleh indeks ekspektasi konsumen yang tercatat 129,7, lebih tinggi dibandingkan indeks bulan sebelumnya di 129,6. Sementara indeks kondisi ekonomi saat ini tetap ada di level optimis di angka 112,2, meski lebih rendah dibanding bulan sebelumnya di 116,5. Bisa demikianlah headline news. Untuk saat ini headline news berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: negara hukum, keadilan tidak boleh dibungkam. Pencari keadilan jangan dibiarkan diam. Kebenaran harus disuarakan dengan lantang dan dipertemukan dengan jalan.
1: Hot Room setiap Rabu jam 9 malam.
2: And action. Kontroversi, eksplorasi pendapat.
3: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Sobat K tentunya masih di UK Perspektif barengan dengan Raffiana. Karut-marut distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan di Jember belakangan ini memaksa Bupati Muhammad Fawaid untuk angkat bicara. Di tengah gelombang keluhan petani dan nelayan yang kesulitan untuk mendapatkan haknya, Bupati Jember menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Bupati Fawaid juga menjanjikan reformasi birokrasi di sektor hulu distribusi. Terkait dengan masalah bahan bakar yang sempat ramai

terkait dengan BBM subsidi. Dan kuotanya sebenarnya ada. Kalau memang ada kendala atau pendistribusian, pihaknya memohon maaf sebesar-besarnya. Sehingga ia menegaskan secara statistik, komitmen anggaran untuk sektor agraria di Jember sebenarnya sangat besar, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Meski dihantam kritik soal tata kelola BBM subsidi ini, ia optimistis dan menargetkan perombakan SOP akan menjadi fondasi bagi kebangkitan sektor pangan Jember dalam jangka menengah. Dan nanti 2-5 tahun ke depan, sektor pertanian di Jember akan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ini juga berkaitan dengan sulitnya dari para nelayan atau petani mendapatkan solar subsidi ya Sobat K. Seperti yang kita tahu, saat melaut pasti membutuhkan solar untuk bahan bakar. Begitupun dengan petani yang membutuhkan solar untuk traktor, untuk kebutuhan pertanian dan lain sebagainya. Nah, karena akhir-akhir ini sangkut marut ya dengan permasalahan ini, bahkan nelayan yang ada di Puger juga mengeluhkan banyak yang berhenti melaut. Padahal pencaharian mereka satu-satunya adalah sebagai nelayan. Bahkan mereka terpaksa untuk meminjam uang ke kredit dan lain sebagainya hanya untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dan terpaksa untuk melakukan karena memang tidak bisa untuk melaut karena kesulitan untuk mendapatkan solar subsidi ini. Karena kalau beli solar seperti ya solar pada umumnya ya Sobat K, nah itu sangat mahal dan pasti untuk hasil tangkapan dengan menutup uang solar dan lain sebagainya ini tidak sepadan Sobat K. Bahkan untuk sekali melaut saja mereka harus membutuhkan sekitar berjuta-juta ya. Ini untuk bahan bakar, kemudian juga untuk biaya konsumsi, kemudian juga untuk es dan lain sebagainya ya, untuk menyimpan ikannya. Nah itu juga membutuhkan biaya, sekali berangkat pasti sangat banyak. Sehingga kalau dari solar subsidi aja ini kesulitan untuk mendapatkan, dan akhirnya banyak nelayan yang akhirnya berhenti untuk melaut. Dan dampaknya akhirnya ke perekonomian, mereka akhirnya mengkonsumsi makan-makanan yang ya yang ada dimiliki dengan menggunakan tabungan seadanya. Jadi banyak akhirnya mereka yang meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Sobat K. Begitupun dengan petani yang kesulitan untuk mendapatkan solar subsidi ini Sobat, terkait dengan kebutuhan solar untuk traktor, di mana itu sangat penting ya Sobat K untuk para petani, dan itu pasti dampaknya juga ke komoditas hasil pertanian. Sehingga harapannya dari sini keluhan dari nelayan dan petani bisa diterima oleh pemerintah Kabupaten Jember, dan akhirnya dari Gus Fawaid ya telah meminta maaf juga dan nantinya akan merubah fondasi terkait dengan operasional. Dari standar operasional prosedurnya, dari SOP-nya akan diperbaiki dan akan diupayakan semoga permasalahan terkait dengan solar subsidi bagi nelayan dan petani ini bisa segera teratasi.

0: Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: DPRD Jember akan memulai pembahasan 6 rancangan peraturan daerah atau Raperda dalam rangkaian rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung mulai 15 hingga 30 Juni 2026. Salah satu agenda utama adalah pembahasan Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan atau LPP APBD tahun anggaran 2025 yang menjadi syarat sekaligus dasar penyusunan perubahan APBD 2026. Wakil Ketua DPRD Jember Fuad Ahsan pada Kamis kemarin menjelaskan, seluruh Raperda tersebut telah masuk program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. Selain Raperda LPP APBD 2025, DPRD juga akan membahas 5 Raperda usulan pemerintah Kabupaten Jember, yaitu perubahan status PDP Kahyangan, Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau PDAM, Raperda Jalan Usaha Tani atau JUT, Raperda Cadangan Pangan, serta Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD. Menurut Fuad, pembahasan diawali dengan Raperda LPP APBD 2025 karena merupakan regulasi wajib yang memiliki posisi strategis dalam siklus penganggaran daerah. Dokumen tersebut menjadi dasar pembahasan perubahan APBD tahun berjalan setelah pemerintah Kabupaten Jember menerima laporan hasil pemeriksaan dari BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian. Setelah penyampaian nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati Jember Mohd Fawaid dalam rapat paripurna, DPRD akan melanjutkan pembahasan terhadap 5 raperda lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan badan usaha milik daerah, ketahanan pangan, hingga optimalisasi pendapatan daerah. Fuad juga menegaskan pembahasan sejumlah raperda tersebut penting untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran tahun 2025 sekaligus menyiapkan landasan hukum bagi pelaksanaan program-program strategis daerah pada tahun 2026. Fokus pembahasan ini juga diarahkan pada peningkatan kinerja badan usaha milik daerah, termasuk PDAM dan PDB Kahyangan, penataan jalan usaha tani, serta penguatan sistem cadangan pangan daerah guna mendukung ketahanan pangan Kabupaten Jember. Selain membahas Raperda usulan eksekutif, DPRD Jember juga menjadwalkan pengesahan 5 Raperda inisiatif DPRD menjadi peraturan daerah pada akhir Juni 2026. Kelima raperda tersebut meliputi perlindungan dan pemberdayaan petani, perlindungan tenaga kesehatan, pengelolaan lingkungan hidup dan ketenaga kerjaan, madrasah diniyah taklimiyah, serta rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Jember tahun 2021 hingga 2036. Pengesahan sejumlah regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat gerakan kerangka hukum pembangunan daerah. Ini sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah Kabupaten Jember.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Dan sesaat lagi Sobat Kay, kita akan ikuti ya informasi bersama dengan Sobat Ayu yang ada di newsroom dalam Isu Update berikut ini.
1: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Saifuddin Zuri memberikan perhatian serius terhadap proses seleksi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEPDA Jawa Timur yang kini mulai mengerucut dua nama. Menurutnya, jabatan Kepala BAPEPDA merupakan posisi strategis yang akan menentukan arah pembangunan Jawa Timur dalam beberapa tahun ke depan. Dia menegaskan proses pengisian jabatan tersebut harus menghasilkan figur terbaik yang memiliki kompetensi, integritas, serta rekam jejak yang kuat. Saifuddin mengingatkan agar tidak ada ruang bagi praktik kedekatan atau pertimbangan non-profesional dalam penentuan pejabat strategis Jumat 12 Juni 2026. Menurut Saifuddin, Jawa Timur saat ini menghadapi berbagai tantangan besar mulai dari pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan antar wilayah hingga sinkronisasi pembangunan kabupaten dan kota. Karena itu, Kepala BAPEPDA tidak cukup hanya berperan sebagai administrator birokrasi atau institusi penyusunan dokumen perencanaan. Lebih dari itu, lembaga tersebut harus mampu memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, Dewan Pers mulai mematangkan usulan pengaturan perlindungan karya jurnalistik dalam rancangan undang-undang atau RUU Hak Cipta sebagai upaya memperkuat posisi tawar industri pers di tengah perkembangan platform digital atau kecerdasan buatan atau AI. Langkah tersebut dibahas dalam forum dengar pendapat yang digelar Dewan Pers bersama berbagai konstituen pers di Hall Dewan Pers Jakarta Kamis 11 Juni 2026. Ketua Dewan Pers Kamarudin Hidayat menegaskan bahwa karya jurnalistik merupakan hasil kerja intelektual yang lahir melalui proses profesional mulai dari peliputan, verifikasi, pengelolaan data hingga publikasi kepada masyarakat. Karena itu, karya jurnalistik memiliki nilai ekonomi yang layak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana karya intelektual lainnya. Dewan Pers menilai penguatan perlindungan hak cipta terhadap karya jurnalistik menjadi semakin penting di tengah perubahan landscape media yang dipengaruhi teknologi digital dan AI. Jika regulasi ini dapat diwujudkan, industri pers diharapkan memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menjaga keberlanjutan bisnis media, sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap jurnalisme berkualitas, independen, dan terpercaya. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio. K-Radio, 102.9 K-Radio, your life, your music. That's jazz.

0: Bernadia Rabun Jauh baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Sebenarnya masih pagi sih, jam 11 tuh pagi menjelang siang ya. Tapi emang kondisinya agak lumayan mendung, berawan kalau di wilayah lingkar kampus. Apakah di tempat kamu juga sama nih Sobat K, kondisinya agak berawan di pagi hari ini? Masih belum kelihatan mataharinya dari pagi tadi Sobat K. Jadi emang di kawasan wilayah lingkar kampus di pagi hari ini sedikit mendung. Ya, terlihat juga berikut ada awan-awan hitam. Jadi yang punya jemuran lebih baik untuk selalu siap siaga ya, barangkali sewaktu-waktu turun hujan. Nah sobat, di pagi hari ini tentunya masih di K-Perspektif dan kita masih akan bahas beberapa informasi. Untuk kamu yang masih mau bergabung di saluran WhatsApp K-Radio juga masih boleh banget ya, karena kebersamaan kita masih ada 1 jam sobat. Nah, kita akan geser ke informasi selanjutnya berikut ini.
1: K-Radio, hit music, hot news.
0: Dari petani timun asal Kecamatan Arjasa, yaitu Jumantoro, menilai bahwa keberadaan dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Jember hingga kini masih belum memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani, khususnya saat harga timun mengalami penurunan. Menurut Jumantoro, harapan petani sebelumnya cukup besar karena program dapur MBG disebut dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan dan menyerap hasil pertanian lokal. Namun kondisi di lapangan dinilai masih belum sesuai dengan harapan tersebut. Ia mengungkapkan, harga timun saat ini masih berada pada tingkat yang rendah sehingga petani masih belum merasakan manfaat dari keberadaan dapur MBG. Jumantoro juga menilai bahwa kebutuhan bahan pangan untuk dapur program tersebut masih banyak diperoleh melalui pasar atau jalur distribusi lain, bukan langsung dari petani. Selain itu, ia pun juga menyoroti sejumlah bahan makanan yang digunakan di dapur MBG yang menurutnya masih didominasi produk pabrikan. Nah, kondisi tersebut yang dinilai membuat hasil pertanian lokal belum terserap secara maksimal. Lebih jauh, Jumantoro juga mengatakan sebagian besar petani juga belum mengetahui adanya mekanisme kerjasama langsung antara petani dan pengelola dapur MBG, yang akibatnya hasil panen petani tetap dijual melalui pasar dengan harga yang tidak menguntungkan. Karena itu, ia berharap pengelola dapur MBG maupun program ekonomi kerakyatan lainnya dapat membeli kebutuhan pangan langsung dari petani.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Perkiraan cuaca dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Sobat K, bahwa di sebagian wilayah Jawa Timur, pada hari ini, Jumat 12 Juni, berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan hingga lebat disertai dengan petir. Melansir laman BMKG Juanda, hujan diperkirakan akan membasahi wilayah kota Surabaya, kemudian juga di Gresik, Mojokerto, Situbondo, dan Sumenep. Dan ada pun satu wilayah diperkirakan turun hujan dengan intensitas lebat disertai petir terjadi di Lamongan. Selain di daerah teratas, sebagian besar wilayah Jatim berpotensi cerah berawan pada hari ini. Namun BMKG mengingatkan, potensi cuaca ini bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Nah, suhu udara di Jatim hari ini berkisar 11 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di angka 38 hingga 100%. Sementara dari BMKG Maritim Tanjung Perak memperkirakan kondisi cuaca perairan Jatim hari ini umumnya cerah berawan. Untuk di sekitar Selat Madura, cuacanya juga cerah berawan, angin dominan dari timur dengan kecepatan maksimal 14 knot atau 28 km per jam. Tinggi gelombang di kisaran 0,5 sampai 1,2 meter. Dan terakhir, perairan selatan Jatim, ini juga cerah berawan. Angin dominan dari timur dengan kecepatan maksimal 20 knot atau 40 km per jam. Dan tinggi gelombang di kisaran 0,8 sampai 2,5 meter. Nah, ini perkiraan dari BMKG ya Sobat K. Walaupun kondisinya juga kita masuk di cerah berawan, tapi masih ada kemungkinan atau potensi hujan dengan intensitas ringan sampai lebat. Jadi tetap hati-hati dan waspada ya Sobat K. Untuk kamu yang mobilitas menggunakan roda 2, harus siapkan untuk alat pelindung hujannya. Di siang sampai malam nanti ya, ini perkiraannya. Jadi tetap waspada dan boleh untuk berkabar bagaimana kondisi cuaca di pagi, siang, hingga malam hari nanti Sobat K. Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Sena Spyro dengan The Visitor baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Tadi ada Sobat Akbar yang bergabung di saluran WhatsApp K Radio bahwa kondisi cuaca di daerah Ledok Ombo saat ini turun hujan Sobat. Jadi yang sudah mau OTW ke Ledok Ombo lebih baik untuk siapkan ya alat pelindung hujannya. Dan Sobat K, untuk kamu yang mau berkabar masih boleh banget share aja ke WhatsApp Radio, nanti pasti akan disambung bersama broadcaster selanjutnya. Terima kasih ya informasinya Sobat Akbar, dan semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Karena udah hampir di jam 12, itu sekaligus menjadi lagu terakhir ya tadi di Sena Spyro The Visitor untuk sesi jam 6 sampai jam 12. Nanti kayak perspektif lanjut lagi di jam 2 sampai jam 8 malam. Dan stay tune terus di 102,9 K Radio. Raffiana pamit Sobat K, selamat siang, selamat beraktivitas.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News 14 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya, Andromeda Ariza. Merespon lonjakan harga kedelai global, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram bagi pengrajin tahu dan juga tempe. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso di IPB University Bogor, Jawa Barat. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan melalui rapat yang dipimpin Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, pemerintah resmi menggelontorkan subsidi kedelai. Kenaikan harga kedelai impor yang mayoritas berasal dari Amerika Serikat berimbas langsung pada biaya produksi perajin tempe dan tahu di tanah air. Pada tahap pertama, pemerintah menyiapkan kuota subsidi sebanyak 257 ribu ton kedelai. Bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban perajin agar tetap bisa berproduksi tanpa harus menaikkan harga jual secara drastis.
2: Kedelai kan harganya naik ya. Ya, jadi kedelai ini memang impor, hampir semuanya impor dan kebanyakan dari Amerika. Nah, kemarin kan banyak masukan atau banyak dari apa namanya, pengrajin tempe ya, karena terganggu dengan harga yang sudah naik. Jadi kita akan membantu para pengrajin tempe. Kemarin hari Selasa sudah diputuskan rapat yang dipimpin oleh Bapak Menko Bidang Pangan Pak Zulhas, dan diputuskan untuk kedelai akan mendapatkan subsidi Rp2.000 per kilo. Jadi nanti tahap pertama yang disubsidi itu sebanyak 250 ribu ton. Ya, dari produk impor tadi. Nah, ini tujuannya adalah untuk meringankan harga yang semakin tinggi karena imbas pasar global karena perang, ya, sehingga nanti pengrajin tetap bisa memproduksi tempenya sesuai harga yang ada sekarang.
1: Sementara itu, pemirsa, pemerintah memastikan tidak ada kenaikan harga eceran tertinggi atau HET untuk minyak kita. Saat ini HET minyak kita tetap berada di angka Rp15.700 per liter. Kemendag juga mendorong produsen minyak goreng untuk memperbanyak produksi merek pendamping atau second brand yang saat ini sudah mulai masuk secara masif di pasar rakyat.
2: Minyak goreng, minyak kita kan masih sering di ini ya. Jadi saya sampaikan ke teman-teman bahwa sampai saat ini tidak ada kenaikan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng. Jadi HET minyak goreng masih Rp15.700. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Justru kita ingin memperbanyak distribusi minyak kita itu ke pasar-pasar rakyat melalui BUMN Pangan, ada Bulog, ada ID Food. Ya, jadi kalau kemarin sebagian dipakai untuk bantuan pangan, maka bantuan pangan untuk minyak tidak pakai minyak kita, tapi pakai minyak merek lain, ya bisa. Minyak goreng merek lain nanti tinggal kami koordinasikan dengan produsen. Ya, itu yang kita lakukan. Kemudian kita juga minta kepada produsen untuk memproduksi yang lebih banyak minyak second brand. Yaitu minyak second brand adalah minyak pendampingnya minyak kita. Dan sekarang sebenarnya sudah banyak di pasar rakyat ya. Jadi tidak hanya minyak kita, tetapi minyak goreng second brand juga sudah banyak. Jadi sudah mudah untuk didapatkan.
1: Demikian Headline News kali ini, pemirsa. Headline News selanjutnya akan kembali hadir satu jam mendatang. Saat lagi Newsline akan hadir untuk Anda bersama Gema Tanjung dan Jessica Wulandari.

0: Perspektif 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat K, selamat siang. Kali ini kamu mendengarkan K Perspektif Siang bareng saya Rosid Romansyah di hari Jumat 12 Juni 2026 dari jam 2 siang sampai jam 8 malam nanti. And it goes.

Ya, Perspektif hadir lagi Sobat K bareng saya Rosid Romansyah di hari ini Jumat 16 Juni 2026. Meskipun cuaca hari ini cukup mendung Sobat K, namun di beberapa wilayah sudah turun hujan. Tadi saya sempat melintas di kawasan Kaliputih ini cukup deras hujannya Sobat K, namun hari ini di kawasan Jalan Danau Toba ini terpantau mendung Sobat K. Bagaimana cuaca di sekitar kamu? Bisa kirimkan update informasi cuaca ataupun arus lalu lintas melalui nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029. Sampai jam 8 malam nanti kita bakal update terus informasi seputar Jember dan sekitarnya, dan juga beberapa informasi mengenai Piala Dunia Sobat, yang mana pertandingan pembuka antara Meksiko dan juga Afrika Selatan sudah dimulai tadi, dan juga Korea Selatan mengalahkan Ceko Sobat K dengan skor 2-1 yang cukup membuat kita bangga sebagai warga Asia Sobat K, ya, secara terwakilkan dalam laga tadi Sobat K. Dan masih banyak juga informasi mengenai mengenai informasi bola juga Piala Dunia. Mungkin kamu nanti ada kegiatan untuk nobar Sobat K, ataupun hanya di rumah saja, ya bisa kabarkan juga kita Sobat K ya. Pastinya kamu juga bisa mendengarkan K Radio melalui jalur streaming di kastripradiojember.com, atau juga bisa mendengarkan melalui jalur terestrial 102,9 FM K Radio.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio, kali ini saya ajak kamu untuk mendengarkan dua update informasi dari Newsroom Sobat K bersama Sobat Sania dalam Issues Update berikut ini.
0: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengungkap pemerintah menargetkan akan merevitalisasi 71.744 sekolah pada 2026. Angka tersebut bertambah sekitar 60.000, di mana target awalnya adalah merevitalisasi 11.744 pada tahun ini. Hingga Juni 2026, ia menyampaikan bahwa sudah terdapat 70% dari target sekolah yang sudah direvitalisasi. Jumat, 12 Juni 2026. Selain itu, yang mengklaim bahwa kebijakan revitalisasi turut berdampak terhadap sektor selain sarana dan prasarana pendidikan. Salah satunya adalah pembukaan lapangan pekerjaan selama proses revitalisasi belasan ribu sekolah di berbagai wilayah itu. Ia menambahkan, program revitalisasi sekolah dapat sambutan positif dari masyarakat, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mempersilakan perusahaan farmasi menaikkan harga obat naik 10-20% imbas pelemahan rupiah. Ya, jika harga obat naik di atas 20%, Budi menyebut Kemenkes akan memanggil perusahaan farmasi yang memproduksinya. Kamis 11 Juni 2026, Rizka Andalusia Dirjen Farmalkes Kemenkes pun menekankan bahwa harga obat paling tinggi dinaikkan sampai 20% saja. Pasalnya, sejauh ini Kemenkes telah memetakan mana-mana saja obat yang kenaikan harganya masuk akal dan tidak. Apalagi, perusahaan farmasi yang memproduksi obat pasti tetap menggunakan rupiah untuk menggaji karyawan, membeli bensin, serta membayar listriknya, bukan dolar yang nilainya sedang naik. Sementara itu, Rizka memastikan obat-obat yang tercover BPJS Kesehatan masih aman. Demikian, kembali ke studio. K-Radio
1: 102.9 K-Radio, your life, your music. Kalau kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, persilakan perusahaan farmasi menaikkan harga obat sebesar 10-20% karena imbas pelemahan rupiah Sobat K, bisa dibayangkan saja kalau misalnya nanti ada beberapa obat yang biasanya kita beli dengan harga sekian, taruhlah contoh 5.000-10.000, ini bisa bakal naik Sobat K ya. Jadi kalau kita sudah kelihatan ataupun merasakan sedikit sakit, ya bisa diperbanyak dengan minum air putih ya Sobat K, dan istirahat yang cukup. Dan mungkin bisa beralih, kalau kamu yang cocok dengan pengobatan alternatif atau minum jamu, bisa diterapkan juga.

driver.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Polda Jatim tengah mempersiapkan rangkaian peringatan HUT ke-80 Bayangkara di Banyuwangi. Salah satu agenda kegiatan yang menarik perhatian yakni adanya pergelaran wayang kulit yang akan digelar semalam suntuk di Taman Blambangan Banyuwangi. Pertunjukan seni itu direncanakan digelar pada Sabtu 13 Juni 2026 pada jam 7 malam sampai tuntas. Untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah pengunjung di sekitar Taman Blambangan, Satlantas Polresta Banyuwangi telah menyiapkan sejumlah lokasi parkir resmi di sekitar area kegiatan.
2: Selamat sore kawan, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo. Sore ini membawa kabar, Komisi 2 DPRD Situbondo mendesak agar pengelolaan kawasan wisata Bahari Pasir Putih dilakukan secara lebih transparan dan profesional. Langkah ini menyusul terbitnya regulasi terbaru yang mengembalikan kewenangan penuh tata kelola destinasi unggulan tersebut kepada pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora. Pembenahan ini dinilai krusial guna meningkatkan kualitas layanan publik serta kenyamanan para wisatawan. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Situbondo Suprapto bilang, kebijakan penataan ulang ini merujuk pada Surat Bupati Situbondo tertanggal 3 Juni 2026 terkait penghentian penugasan. Melalui keputusan resmi tersebut, seluruh aparatur sipil negara yang sebelumnya diperbantukan dalam tim pengelola kini resmi ditarik kembali ke instansi asal masing-masing.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, Pemkot Batu kejar legalisasi 1000 villa ilegal dengan insentif pajak. Pemerintah Kota Batu meluncurkan skema khusus untuk mendorong lebih dari 1000 villa ilegal agar segera mengurus perizinan dan masuk dalam sistem perpajakan daerah. Program ini menawarkan insentif pajak serta kemudahan pengurusan izin yang ditargetkan selesai hanya dalam 2 hari. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil bagi pelaku usaha penginapan yang telah taat aturan. Selama ini banyak villa beroperasi tanpa izin dan belum terdaftar sebagai wajib pajak sehingga berpotensi mengurangi penerimaan daerah. Pemkot Batu menargetkan penerimaan pajak daerah sebesar Rp287 miliar rupiah pada 2026 dan optimalisasi pajak dari sektor villa, digitalisasi layanan, serta penertiban usaha ilegal menjadi strategi utama untuk mencapai target tersebut.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi musim kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino 2026 dan memperketat kewaspadaan karena karakteristik kemarau tahun ini diprediksi akan jauh lebih kuat, lebih panjang, dan lebih panas dibandingkan periode biasanya. Setiap kelompok pendaki diwajibkan mengikuti sesi pengarahan sebelum memulai perjalanan guna menegaskan larangan membuat api unggun atau meninggalkan sisa pembakaran dalam skala besar.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Satu lagu kolaborasi antara Tiara Andini dan juga Arsy Widianto yang menyanyikan lagi satu lagu dari Kahita dengan Cantik Sobat K sudah kita puterin buat kamu di jam 2 siang lepas 40 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Kami informasikan Sobat K untuk kamu yang menantikan kumandang azan asar hari ini Jumat 12 Juni 2026 akan berkumandang di jam 14 lepas 47 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Sekali lagi, untuk azan asar hari ini akan berkumandang di jam 14 lepas 47 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Gay Radio masih di Gay Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 3, lepas 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Masih banyak informasi seputar Jember dan sekitarnya yang bakal kita hadirkan buat kamu Sobat Gay. Salah satunya mengenai kasus SPPG yang ditutup Sobat K. Ini ada salah satu SPPG yang ada di Kaliwata Sobat K, yang mana ini dinilai lalai dan menjaga standar keamanan pangan Sobat K. Ketua Satgas MPG Jember Ahmad Imam Fauzi mengungkapkan bahwa pihaknya menguji 4 jenis sampel makanan melalui Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya. Sampel tersebut meliputi nasi putih, ayam suwir bumbu kuning, ayam suwir bumbu merah, dan juga tahu crispy. Keberadaan bakteri yang terkandung ini memicu gejala pusing, mual hingga muntah pada para siswa. Secara medis, bakteri yang lazim ditemukan pada kulit dan hidung manusia ini sebenarnya tidak selalu berbahaya Sobat K. Namun jika tumbuh subur akibat salah penanganan atau saat imunitas tubuh sedang turun, bakteri ini dapat memicu infeksi serius. Dampak fatal dari kontaminasi bakteri ini meliputi toxic shock syndrome yang ditandai dengan demam tinggi mendadak, anjloknya tekanan darah, pusing, mual, muntah, diare hingga kejang-kejang. Fauzi juga menambahkan Sobat K, munculnya bakteri pada daging umumnya disebabkan oleh kelalaian dalam proses masak serta penyimpanan yang buruk. Merespon temuan hal tersebut, Satgas MPG Jember mengambil langkah tegas. Bupati Jember telah menyurati Badan Gizi Nasional untuk menuntut penutupan sementara ataupun maksud kami penutupan permanen Sobat K SPPG Kaliwates 3. Sebagai langkah antisipasi ke depan, Satgas MPG Jember berkomitmen untuk memperketat proses monitoring dan juga evaluasi di seluruh dapur SPPG yang beroperasi guna memastikan kepatuhan total terhadap standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Dan sebagai informasi saja Sobat K, kasus ini mencuat setelah 22 siswa TK dan juga PAUD Jember mengalami keracunan dan harus dilarikan ke puskesmas serta rumah sakit pada tanggal 20 Mei 2026 lalu. Kondisi tersebut terjadi usai mereka menyantap paket makanan bergizi gratis yang dipasok oleh SPPG Mitra Kaliwates 3.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kembali saja kamu Sobat K untuk mendengarkan dua update informasi dari Newsroom bersama Sobat Sania dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
3: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA mengawal kasus dugaan perundungan terhadap anak berusia 6 tahun di Jakarta Pusat yang sempat koma setelah tersengat listrik. Korban diduga mengalami perundungan sebelum tersengat arus listrik dari sebuah tiang hingga mengalami kejang-kejang dan pingsan. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan di Jakarta pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Jakarta Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPT PPA DKI Jakarta untuk memastikan korban memperoleh layanan yang dibutuhkan. Veronica menjelaskan, sejumlah layanan awal telah diberikan kepada korban dan keluarganya, mulai dari psikoedukasi, pendampingan sosial hingga konsultasi hukum. Menurutnya, pendampingan lanjutan diperlukan untuk membantu memulihkan rasa aman dan kepercayaan diri anak pasca kejadian. Ia juga menegaskan setiap anak berhak tumbuh dan bermain di lingkungan yang aman serta bebas dari segala bentuk kekerasan. Beralih ke informasi selanjutnya, Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.151 personel gabungan untuk mengamankan sejumlah aksi unjuk rasa yang berlangsung di wilayah Jakarta pada Jumat 12 Juni 2026. Ribuan personel tersebut terdiri dari 3.651 anggota Polri dan 500 personel TNI yang disiagakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pengamanan dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat sekaligus memastikan penyampaian pendapat di muka umum dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif. Menurutnya, kehadiran aparat juga bertujuan meminimalkan gangguan terhadap aktivitas warga dan pengguna jalan di sekitar lokasi aksi. Diketahui pada hari yang sama, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar aksi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut di kawasan Bundaran HI dan Gedung DPR RI. Sementara itu, BEM Universitas Negeri Jakarta juga mengadakan aksi unjuk rasa di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Terima kasih Sobat Sani atas informasinya. Ada beberapa tuntutan yang diajukan oleh para pendemo ini Sobat. Ada 5 tuntutan, yang mana salah satunya mengenai untuk ditutupnya program dari MBG Sobat. Nah, ini sangat krusial sekali, banyak sekali mahasiswa yang turun ke jalan untuk melakukan aksi demo hari ini dari Jumat 12 Juni 2026. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh para mahasiswa ini akan bisa mendapatkan hasil dan bisa didengarkan aspirasi kepada para pejabat Sobat K. Dan selain MBG yang dihentikan Sobat K, ada juga stop pemborosan APBN. Ini mahasiswa mendesak pemerintah untuk mengevaluasi penggunaan anggaran negara agar lebih tepat sasaran bagi kesejahteraan publik. Lalu tuntutan yang kedua, yakni menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga BBM. Yang mana kita tahu bahwasanya untuk harga Pertamax sendiri sekarang harganya di Rp16.000 Sobat. Kayak ini sangat berdampak sekali dari berbagai sektor. Lalu ada mahasiswa menolak segala bentuk perluasan peran militer dalam institusi atau aturan urusan sipil yang dianggap dapat mencederai demokrasi. Lalu yang terakhir, ini menuntut dialamatkan langsung kepada pemimpin negara atau dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tanggung jawab atas berbagai permasalahan ekonomi dan politik yang terjadi saat ini.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: K-Radio 102.9 K-Radio. Your life, your

Sobat Ki, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia berencana menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut di kawasan Bundaran HI, Jakarta pada hari ini Jumat 12 Juni 2026. Masa aksi berangkat dari lapangan FISIP UI menggunakan bus menuju lokasi demokrasi. Dalam aksi tersebut, mahasiswa akan menyampaikan kritik terhadap kondisi ekonomi, demokrasi, dan kepemimpinan nasional yang mereka nilai semakin memburuk. Masa mengaku mengalami hambatan untuk mencapai titik aksi di Bundaran HI. Salah satu ketua BEM UI, Yatalatov Maksum Imawan, mengatakan aksi yang dilakukan mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan Indonesia. Ia minta aparat tidak bertindak represif terhadap mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasinya. Menurutnya, masa aksi sempat diarahkan untuk menyampaikan aspirasi di kawasan Istana Negara atau di gedung DPR RI. Namun ia menilai kedua lembaga tersebut tidak lagi menjadi tempat yang tepat untuk menyampaikan tuntutan. Dalam rencana aksi tersebut, BEM UI menyampaikan 5 tuntutan kepada pemerintah, yakni salah satu yang mengenai menghentikan perusahaan APBN, Sobat K. Masa aksi menegaskan demonstrasi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi atas berbagai persoalan yang mereka nilai tengah dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

0: Cute time dulu, ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
4: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
3: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
5: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio. 102.9 K-Radio.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Indonesia menggelar unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta bersama BEM dari sejumlah perguruan tinggi lain. Mereka mendesak agar pemerintah mendengarkan keresahan publik. Ratusan mahasiswa mulai memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Jumat siang untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka mayoritas berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UI dan perguruan tinggi lainnya yang sebelumnya melakukan long march dari kawasan Semanggi. Sejumlah aparat keamanan berjaga di sekitar kawasan Bundaran Hotel Indonesia untuk mengamankan jalannya aksi mahasiswa.

0: kondisi terkini, kami sudah tergabung dengan jurnalis Metro TV Joy Jones yang melaporkan langsung dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta. Joy, bagaimana situasi di sana saat ini?
1: Ya, Jessica dan juga pemirsa, situasi saat ini di kawasan Bundaran HI, meskipun saat ini saya berada tidak tepat di Bundaran HI-nya pemirsa, melainkan sekitar 300 meter dari Bundaran HI yang mengarah ke arah Senayan. Bisa dilihat pemirsa bahwa saat ini pendemo yang tadinya ingin melakukan unjuk rasa di Bundaran HI, tepat di lingkaran Bundaran HI, namun saat ini masih belum bisa menuju ke Bundaran HI karena memang sudah dijaga atau diblokade. Dan barusan pemirsa, kurang lebih 10 menit yang lalu, pendemo atau mahasiswa yang melakukan unjuk rasa ingin kembali untuk maju untuk sampai ke Bundaran HI. Namun hingga saat ini masih belum bisa karena dijaga atau diblokade oleh pihak kepolisian. Jessica dan juga pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat ke arah Bundaran HI. Kalau jika melihat ke arah Bundaran HI, bisa dilihat pemirsa bahwa kondisi jalan sudah kosong karena memang sudah tidak ada kendaraan yang bisa melewati dari arah Senayan menuju ke arah Bundaran HI. Namun bisa dilihat tentara dan juga pihak kepolisian masih terus berjaga di layer-layer lainnya. Selain dari layer yang pertama, yaitu adalah barisan
2: yang berjaga. Bisa dilihat pemirsa saat ini pasukan dari TNI juga sudah bersiap dan juga pihak kepolisian untuk menambah kekuatan dari pengamanan karena memang barusan saja tensi dari unjuk rasa ini kembali meningkat. Jessica dan juga pemirsa, saya akan ajak Anda untuk kembali melihat ke arah
1: dan juga pemirsa, saya ada untuk kembali ke arah pendemo yang berada di
2: titik ini. Bisa dilihat pemirsa di layar kaca Anda bahwa pihak kepolisian saat ini kembali mengetatkan barisannya untuk menjaga demonstran yang saat ini tensinya sudah cukup meningkat dibandingkan 30 menit yang lalu. Jessica dan juga pemirsa, jika kita tarik ke belakang, pada hari sebelumnya, yakni kemarin, memang aksi unjuk rasa ini sudah disosialisasikan atau sudah tersebar informasinya di sosial media terkait dengan aksi.
1: Informasinya di sosial media terkait dengan aksi unjuk rasa yang
2: DPR RI. Namun pihak dari para pengunjuk rasa ini tidak mau dan memaksa atau masih bersikuku untuk melakukan aksi unjuk rasanya tepat di sekitaran Bundaran HI. Namun tim kepolisian dan juga pihak keamanan TNI Polri memblokade sehingga demonstran diizinkan untuk mendemo tidak tepat di Bundaran HI namun berada sekitar 300 meter dari Bundaran HI. Dan saat ini pihak demonstran masih terus berusaha untuk masuk ke kawasan tepat di lingkaran Bundaran HI. Jessica.
0: Iya Joy, dengan kondisi terkini di kawasan Bundaran HI, sebelumnya ada pengumuman pengalihan secara resmi ke gedung DPR RI dan juga patung kuda. Apakah akan tetap dilaksanakan atau akan berlangsung di kawasan Bundaran HI? Baik pemirsa, kami mengalami kendala komunikasi dan kita akan terus pantau terkait dengan update unjuk rasa mahasiswa di kawasan Jakarta pada sore hari ini. Sementara itu pemirsa, Polda Metro Jaya mengklaim ada kelompok tertentu yang akan menunggangi aksi demonstrasi yang digelar kelompok mahasiswa di Jakarta pada hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, polisi telah mengidentifikasi kelompok tersebut dan menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Dan perlu kami tekankan bahwa Satgas Penegakan Hukum Polda Metro Jaya sudah mengidentifikasi kelompok-kelompok tertentu yang akan mencoba bergabung, mendompleng untuk mencoba membuat kegiatan-kegiatan lainnya dalam hal gangguan Kamtibmas, gangguan dalam penyampaian pendapat di muka umum. Ini petugas dari Satgas Gakum sudah tersebar lebar di lapangan, akan memonitor kelompok-kelompok yang tadi sudah diidentifikasikan. Apabila ditemukan membawa barang-barang yang tujuannya untuk membuat gangguan Kamtibmas, maka kami akan melakukan tindakan tegas. Kami ulangi, apabila kami akan menemukan kelompok-kelompok tertentu yang sudah teridentifikasi membawa barang-barang yang dapat membahayakan dan mengganggu ketertiban umum, Polda Metro Jaya dengan Satgas Penegakan Hukum akan melakukan tindakan tegas.
0: Demikian headline news saat ini, program Metro hari ini akan segera hadir bersama Yohana Margareta dengan sejumlah informasi di antaranya.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio masih di Kay Perspektif. Terima kasih untuk kamu yang masih mendengarkan Kay Perspektif hari ini, Sobat Kay. Di hari Jumat 12 Juni 2026 bareng saya Roset Romansyah. Dan masih banyak juga informasi seputar Jember dan sekitarnya yang bakal kita hadirkan buat kamu sampai jam 8 malam nanti. Dan kamu juga bisa mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca di sore hari ini, Sobat Kay. Dan terlihat juga kalau melihat cuaca di kawasan kampus ataupun di Jalan Danau Toba ini terpantau masih mendung, Sobat Kay, ya. Ataupun kalau di daerah kamu saat ini masih mendung ataupun sudah turun hujan ataupun sudah selesai hujannya, bisa dikabarkan juga di nomor WhatsApp Center Kay Radio 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Terima kasih untuk kami yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas di sore hari ini di jam 4 lepas 26 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Selamat sore untuk Sobat Lukas yang mengabarkan kondisi terkini di kawasan Gunung Gumitir. Sobat Kia, ini terpantau ramai lancar dan berkabut. Wah, ini hati-hati di jalan ya Sobat Kia. Untuk kamu yang akan melintas di Gunung Gumitir, ini kondisi saat ini masih berkabut dan gunakan selalu kecepatan yang rendah Sobat K, jangan sampai ngebut-ngebutan karena khawatir jarak pandangnya ketutup dengan kabut Sobat K ya. Terima kasih banyak Sobat Lukas atas informasinya. Selamat sore juga Sobat Imawati yang mengabarkan kondisi saat ini di Puger Kulon. Terpantau tadi sempat hujan sebentar dan sekarang mendung jadi agak sedikit dingin ya. Sama halnya seperti di depan kantor K Radio, saat ini kondisi cuaca mendung Sobat K. Mungkin saat ini cuaca di kawasan Jember dan sekitarnya terpantau mendung Sobat K. Sejak beberapa hari terakhir cuaca cukup panas Sobat K ya. Mudah-mudahan besok sudah kembali normal cuacanya. Terima kasih banyak atas informasinya. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun cuaca di kawasan sekitar kamu Sobat K, silakan kirimkan di nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauza. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengaku menjagokan timnas Belanda pada ajang Piala Dunia yang mulai bergulir Jumat mendatang. Pilihan tersebut didasari kedekatan emosional antara Indonesia dan Belanda dalam dunia sepak bola. Gus Fawaid mengatakan, banyak pemain timnas Indonesia yang memiliki darah keturunan Belanda. Sebaliknya, sejumlah pemain Belanda juga memiliki garis keturunan Indonesia. Menurutnya, hal itu membuat hubungan sepak bola kedua negara semakin dekat. Karena Indonesia belum tampil di Piala Dunia, Gus Fawaid berharap Belanda mampu melangkah jauh hingga meraih gelar juara. Untuk memeriahkan turnamen tersebut, Pemkab Jember juga menyiapkan nonton bareng gratis di alun-alun Jember agar masyarakat dapat menikmati euforia sepak bola dunia bersama-sama.
2: Kabar selanjutnya dari City Gar FM Malang, bersama saya, Yolanda Oktaviani. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan pengisian jabatan kosong di lingkungan pemerintahan Kota Malang sedang terhambat. Hal itu terjadi karena minimnya ASN yang memperbarui data kompetensi dan juga membuat penerapan sistem manajemen talenta belum berjalan optimal. Padahal skema ini menjadi dasar utama dalam promosi jabatan struktural di lingkungan birokrasi sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat lewat BKN. Wahyu menambahkan, kondisi ini membuat kesulitan dalam mengisi sejumlah kursi jabatan yang kosong.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar, Kawan Perumbulok Kantor Cabang Madiun memperketat pengawasan distribusi minyak kita di wilayah kerjanya. Pimpinan Cabang Bulog Kancap Madiun Agung Saryanto bilang, pedagang yang menerima pasokan minyak kita harus memastikan pembeli merupakan konsumen akhir, bukan pihak yang akan menjual kembali produk tersebut. Menurutnya, praktik pembelian dalam jumlah besar untuk dijual kembali berpotensi mengganggu distribusi dan memicu kenaikan harga di pasaran. Kondisi ini juga dapat menyebabkan stok minyak kita menjadi langka, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh minyak goreng sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menambahkan upaya pencegahan, Bulog meminta pedagang turut berperan aktif menjaga stabilitas harga dengan membatasi jumlah pembelian setiap konsumen. Langkah tersebut diharapkan mampu menutup celah praktik penjualan ulang yang selama ini diduga menjadi salah satu penyebab harga minyak kita melampaui HET.
4: Selamat sore kawan, selanjutnya dari Suara Surabaya bersama saya Chelsea Intania. Sampai kemarin, proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Surabaya memasuki hari ke-10. As'adul Anam, Ketua PPIH Debarkasi Surabaya mengatakan, sampai kemarin kedatangan sudah sampai kloter 39, sebanyak 14.000 jemaah. Sedangkan petugas yang sudah kembali ke tanah air sekitar 34% dari total kepulangan yang dijadwalkan. Kata Anam, dari 39 kloter yang sudah datang, 26 kloter mendarat tepat waktu, 7 kloter lebih cepat dari jadwal, dan 6 kloter mengalami keterlambatan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio
1: 102,9 FM K-Radio. Terima kasih untuk kamu yang masih mendengarkan K-Perspektif Sobat K. Kali ini kita akan mendengarkan laporan arus lalu lintas terkini Sobat K, bersama Sobat Reza Nasution yang mengabarkan kondisi terkini di kawasan Jalan Ahmad Yani menuju ke Rambi Puji dalam live report berikut ini.
0: Live report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat sore Sobat Reza.
2: Selamat sore Sobat Rajib.
1: Baik, silakan laporannya Sobat Reza.
2: Terima kasih. Halo Sobat K, pantauan arus lalu lintas saat ini dari Jalan Ahmad Yani menuju arah Rambi Puji terpantau ramai lancar. Namun untuk kondisi di area sekitar SPBU, antrean kendaraan cukup padat dan hampir mencapai badan jalan. Kendaraan yang mengantri didominasi roda 2 dan roda 4 untuk pengisian Pertalite. Sementara kendaraan bermuatan berat juga terlihat mengantri untuk pengisian solar. Meski volume kendaraan meningkat, arus lalu lintas secara umum masih dapat bergerak dengan lancar dan belum terjadi kemacetan yang signifikan. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian bahan bakar secara berlebihan. Bagi yang berencana beraktivitas atau bekerja pada esok hari, pengisian bahan bakar dapat dilakukan pada malam atau pagi hari untuk menghindari kepadatan antrean di SPBU. Demikian laporan dari kawasan Jalan Ahmad Yani menuju Rambi Puji. Saya Reza Nasution, saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak Sobat Reza atas informasinya. Demikian Sobat K, informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini. Posnya tadi terlihat juga beberapa dari masyarakat yang mengabarkan atau melaporkan kondisi terkini di beberapa SPBU terjadi kepadatan masyarakat yang beli bahan bakar jenis Pertalite Sobat K. Dan ini juga bisa dihimbau juga untuk masyarakat untuk tidak panik buying, karena memang untuk stok saat ini dari pihak SPBU ataupun dari pihak Pertamina juga mengatakan stoknya aman dan tidak memanfaatkan momentum seperti ini untuk menimbun BBM jenis Pertalite Sobat K, yang mana kalau dari Pertalite sendiri harganya masih tetap Rp10.000 per liter, namun untuk Pertamax sendiri ini harganya sudah mencapai di angka Rp16.000. Terima kasih banyak Sobat Reza dan Sobat K yang ingin mengabarkan kondisi terkini mengenai arus lalu lintas, silakan kirimkan ke nomor subcenter K Radio 0811 378 1029.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Terima kasih untuk kami yang masih setia mendengarkan Ke Perspektif Sobat Ke di 102,9 FM Ke Radio bareng saya Rosit Romansyah. Sudah masuk di jam 5 sore Sobat Ke, dan terima kasih untuk kami yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas terkini di jam 5 lepas 2 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore untuk Sobat Cahya yang mengabarkan kondisi terkini di kawasan alun-alun Jember, terpantau ramai lancar di SMP 2. Ini juga terpantau ramai lancar. Terima kasih banyak atas informasinya. Dan kami informasikan untuk Sobat K menantikan kumandang azan maghrib hari ini di hari Jumat 12 Juni 2026 akan berkumandang di jam 5 lepas 16 menit waktu Indonesia bagian Barat.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya?
6: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
5: Iya, maaf ya.
6: Jangan lupa, pakai helm.
5: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
6: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
7: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
8: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
9: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
8: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab.

Ya, karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai

كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: number one hits music station.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K Radio masih di K Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 6 sore lepas 2 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Dan terima kasih juga untuk kami yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di hari ini Jumat 12 Juni 2026. Saya ucapkan selamat malam untuk kamu yang mungkin hari ini ada kegiatan di luar rumah Sobat K. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Masih banyak informasi yang bakal kita hadirkan buat kamu sampai jam 8 malam nanti. Untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas, bisa kirimkan ke nomor WhatsApp Center K Radio 0811-378-1029 Sobat K. Kali ini ada informasi mengenai verifikasi bansos Sobat K. Ini mulai tahun 2027 akan dimaksimalkan dari 3 bulan menjadi 45 menit Sobat K. Jadi di tahun 2027 nanti lama verifikasi penerima bantuan sosial akan berkurang dari yang semula 3 bulan menjadi 45 menit maksimal Sobat K secara digital dengan menggunakan sistem perlinsos atau perlindungan sosial. Jenderal Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robin Rico saat memantau uji coba pendaftaran data Perlinsos di Surabaya menyebut setelah Banyuwangi, Surabaya menjadi lokasi kedua dari total target 42 kabupaten kota. Sekjen Kemensos mengatakan sistem verifikasi digital ini untuk memperbaiki distribusi bantuan yang selama ini banyak tidak tepat sasaran. Dengan sistem Perlinsos, verifikasi melalui aplikasi hanya butuh waktu 1-2 menit. Jika ada masa sanggah maksimal 45 menit Sobat K. Jadi selama ini berlangsung dua jalur, yakni formal dan juga partisipasi. Jalur formal ini penerima akan diusulkan berjenjang dari RT/RW, kelurahan, kecamatan sampai kepala daerah. Tujuan akhirnya akan meniadakan penerapan titipan yang seharusnya tidak memenuhi syarat. Sementara Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Alidia Yahya menambahkan sistem ini akan memperkuat akurasi dan juga transparansi terkait distribusi bantuan. Cara kerjanya, sistem akan menyatukan data lintas kementerian sehingga ketika identitas kependudukan digital IKD warga diinput akan terlacak sejumlah data penentu kriteria kelayakan sebagai penerima bantuan. Ini bisa diharapkan nantinya tidak hanya mengenai bantuan sosial saja Sobat K, tapi pengurusan administrasi kependudukan lain bisa lebih cepat dan juga lebih efisien dan juga terintegrasi pastinya.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mediansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat malam kawan, dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pamekasan Economic Fest yang digelar melalui kolaborasi HIPMI Pamekasan dan Pemerintah Kabupaten Pamekasan mencatat perputaran ekonomi yang cukup signifikan. Selama 9 hari pelaksanaan, terhitung sejak 1 hingga 9 Juni 2026, nilai transaksi yang terjadi diperkirakan mencapai 1,3 miliar hingga 1,5 miliar rupiah. Ketua Umum Badan Pengurus Cabang BPC HIPMI Pamekasan, Ahmad Kusoy, sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat yang hadir selama penyelenggaraan kegiatan tersebut. Tingginya minat pengunjung menjadi bukti bahwa kegiatan ekonomi kreatif dan pemberdayaan UMKM mendapatkan respon positif dari masyarakat.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Demi menunaikan nazarnya, seorang jemaah haji kelompok terbang asal Kabupaten Semarang, Haji Mustafa Ismail, nekat berjalan kaki sejauh 34 km menuju rumahnya. Aksi jalan kaki ini dimulai dari asrama Haji Donohudan Boyolali menuju kediamannya di Desa Kedung Ringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Kamis kemarin. Meski sudah lansia, Mustafa tetap semangat menyusuri aspal sambil dikawal oleh pihak keluarga menggunakan sepeda motor demi menjaga keselamatan di jalur lintas provinsi. Keluarganya mengaku terharu dan terus memantau guna memastikan perjalanan nazar tersebut berjalan aman dan lancar.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Pendaftaran sistem penerimaan murid baru SMA-SMK telah dibuka kemarin dan berakhir hari ini. Jalur domisili menjadi jalur pertama yang dibuka dalam SPMB tahun ini. Kuota jalur berdasarkan jarak rumah ke sekolah sebesar 35% untuk SMA dan 10% bagi SMK dari total pagu di masing-masing sekolah. Kepala SMA Negeri 1 Bojonegoro Wiwi Widowati bilang, dalam pendaftaran tahap pertama, pendaftar bisa memilih 3 sekolah yang dituju, tentu harus memperhatikan jarak rumah dan sekolah dalam menentukan sekolah yang dituju.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
1: Kasus korupsi tata kelola makam bergizi gratis. Tersangka adalah pihak penyedia motor listrik yang dibeli oleh Badan Gizi Nasional. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi terkait tata kelola makam bergizi gratis atau MBG. Tersangka baru adalah Andri Mulyono yang disebut sebagai komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal yang merupakan penyedia motor listrik EMO yang dibeli oleh BGN. Dirdik Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Mahdi mengungkapkan PT YAT merupakan penyedia motor listrik yang dibeli oleh BGN. Kejagung menduga ada markup harga motor listrik.
2: Kemudian saudara AE secara melalui hukum sejak bulan Februari 2025 melakukan komunikasi aktif dengan PPK untuk menindaklanjuti rencana pengadaan tersebut. Padahal PT YAT belum memiliki dealer atau bengkel aktif serta tidak memenuhi persyaratan dan proses pengadaan pada saat itu juga belum dimulai. Bahwa oleh karena PT YAT tidak memenuhi syarat selaku vendor dalam pengadaan sepeda motor listrik, untuk memudahkan dalam memenangkan kegiatan pengadaan sepeda motor tersebut, saudara M bekerjasama dengan saudara AA dengan melakukan akuisisi PT ASE dan melakukan komunikasi aktif dengan para pihak pelaku pengadaan. Bahwa saudara M secara melukum melakukan penurunan harga atau markup untuk setiap unit sepeda motor listrik dengan tujuan mendekati paku yang tersedia dalam pengadaan tersebut. Yang sebelumnya harga perkiraan sendiri atau HPS dan kerangka acuan kerja atau KAK telah dilakukan pengkondisian oleh pihak BGN dan tersangka. Bahwa saudara M secara menghubung telah mendapatkan bayaran penuh 100% atas pengadaan sepeda motor listrik sesuai dalam berita acara serah terima yang telah dimanipulasi.
1: Demikian Headline News untuk saat ini, pemirsa, tetaplah bersama kami. Prime Time News, kami lanjutkan dengan informasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba membatalkan rencana serangan udara dan pengeboman ke Iran. Apakah ini bagian...

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Terima kasih untuk kamu yang masih mendengarkan K Perspektif Sobat K bareng saya Rosid Romansyah di 102,9 FM K Radio. Seperti yang kita tahu Sobat K, mahasiswa dari Universitas Indonesia yang menggelar aksi di Jalan Sudirman Jakarta Pusat hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026, Sobat K ini mendapatkan perlawanan dari anggota TNI dan juga Polri, Sobat K. Aksi tersebut terjadi dorong-dorongan antara mahasiswa dan juga aparat gabungan, dan kericuhan terjadi ketika para mahasiswa berupaya menembus barikade aparat untuk menuju bundaran Hotel Indonesia yang menjadi titik utama aksi mereka. Masa aksi menolak diarahkan ke gedung DPR RI maupun Istana Negara meskipun aparat telah meminta mereka memindahkan lokasi unjuk rasa ke dua kawasan tersebut. Sebelumnya aksi dijadwalkan berlangsung pada pukul 10 pagi, namun pelaksananya mengalami keterlambatan dan baru mulai sekitar pukul 1 siang. Sejak bergerak menuju Bundaran HI, mahasiswa mengaku mengalami kesulitan karena akses menuju lokasi dibatasi oleh aparat keamanan. Selain berupaya mencapai titik aksi, mahasiswa juga berusaha menyalurkan logistik kepada rekan-rekan mereka yang telah berada di sekitar lokasi. Namun proses distribusi logistik tersebut terhambat oleh penjagaan ketat oleh aparat kepolisian dan juga TNI sehingga memicu ketegangan di lapangan. Aksi dorong-dorongan pun terjadi Sobat K dan berlangsung di kawasan Jalan Sudirman sekitar 200 meter dari Bundaran HI. Meski sempat terjadi bentrokan fisik ringan, massa mahasiswa tetap bersikeras melanjutkan aksi di Bundaran HI sesuai rencana awal. Dalam aksi tersebut, BEM UI menyampaikan 5 tuntutan kepada pemerintah dan massa aksi menegaskan demonstrasi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi atas berbagai persoalan yang terjadi dan juga dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio
1: 102,9. K-Radio Hit Music Hot News
2: 102,9 FM Kredo. Sobat K, Polda Metro Jaya membuka suara soal informasi yang menyatakan bahwa CCTV di lokasi aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta Pusat tidak berfungsi. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengaku akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal informasi CCTV mati tersebut. Budi juga merespon terkait sinyal di lokasi demo yang susah dan menurutnya hal itu karena keberatan orang yang berada di lokasi demo, Sobat K. Adapun hingga saat ini masa yang mayoritas mahasiswa masih bertahan di Jalan MH Tamrin. Mereka awalnya hendak melakukan aksi di Bundaran HI namun dihalau oleh aparat gabungan. Budi menyebut pihaknya tidak menerima surat pemberitahuan dari BEM UI terkait aksi demo di Bundaran HI. Dan Budi menjelaskan berdasarkan pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, surat pemberitahuan aksi demo harus diberikan minimal 3 kali 24 jam. Dalam kurun waktu tersebut, Budi mengatakan pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan koordinator lapangan untuk mempersiapkan pengamanan.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

102,9 FM Kredio. Demikian ke perspektif hari ini sobat, ke bareng saya Rosid Romansyah. Sudah hampir jam 8 malam, saatnya saya Rosid Romansyah pamit. Terima kasih untuk kamu yang sudah gabungan di nomor WhatsApp Center Kredio 0811 378 1029. Sampai jumpa di ke perspektif minggu depan.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: for me too.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE, atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di...
1: K-pop.

0: discussion. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

لامرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Gay History.
1: Pada tanggal 13 Juni tahun 323 sebelum Masehi, dunia kehilangan salah satu tokoh militer terbesar dalam sejarah, yaitu Alexander Agung atau Alexander the Great. Raja Makedonia yang terkenal karena keberanian dan kecerdasan dalam strategi perang itu meninggal dunia di kota Babilonia pada usia yang masih sangat muda, sekitar 32 tahun. Meski hidup singkat, Alexander berhasil membangun salah satu kekaisaran terbesar yang pernah ada. Dalam kurun waktu lebih dari satu dekade, ia menaklukkan wilayah yang membentang dari Yunani, Mesir, hingga Persia dan sebagian India. Keberhasilannya menjadikan Makedonia sebagai kekuatan dominan di dunia kuno. Alexander dikenal sebagai murid filsuf terkenal Aristoteles. Selain piawai dalam peperangan, ia juga berperan dalam menyebarkan budaya Yunani ke berbagai wilayah yang ditaklukkannya. Proses ini kemudian dikenal sebagai era Helenistik, yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seni, bahasa, dan peradaban dunia. Penyebab pasti kematian Alexander hingga kini masih menjadi perdebatan para sejarawan. Berbagai teori menyebutkan ia meninggal karena penyakit, demam tinggi, atau kemungkinan faktor lainnya. Meski telah lebih dari 2000 tahun berlalu, nama Alexander Agung tetap dikenang sebagai simbol kepemimpinan, keberanian, dan ambisi besar yang mampu mengubah peta dunia pada masanya.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
0: Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Paling hot dan hits minggu ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.